Ila tulit ako sa iya akaga kinla. Intiu ka kachine thaisa zego sa kotarawet a intiu koga kachu shinse akana kuhiga.